Ailam lah rakhav rukush rutsliev. Prubik ha nakmeltiusir king kachiva. Eshven khilal ses eskesaniel ksin esnmak eskokok. Eskolvabe katnamet eskolchitakya eskolnat eskolnka meltius chiva nok esbila trak or il trak sama. Nekrakarachka nakmeltiusir chkakon khilal vnak. Ekol katnamet, ekol citakya, ekol naat, ekol nqa. Hek ayon hek kustumbr, rishin hek tnamet, orshin katnamet. Episode principales. Kib nun, kib luan. Kit ton tak samak patak armit hay, kas chulak. Kib nun patra, kas nuk nuk, kib nun pa. Rmalra, kas narka hek sun, pkiwa, kas nkikikota, nok kishbila. Nokurka hap kiwa, ikh. Nok kibir trak panik trak or il rmal kara nakmel tiusih keng kachiba rahav ka rahav ruchlev tishlant ka ibkin trakhabra aka nekra kara chka nakmel tiusih chka kon khila lebnak hekol qatnamet hekol na hekol nqa hekol chitaqya abakhne trak sin kashtakhwa rtsakhbal qatnamet mel tiush chiba qas nok isbila isqalta isqatiya isqtet Esh kamma meltios chiva kas no kebi bih trak or il trak panik. Keskos lana chkih no enata meltios kachivas kas bilahki trakabra kon uark sama harben an po bu. Hara havka, hara havru chliev stuya stipak kas limal resin ich chwak. Khmir chkara st korek hev in tak stomak or il. Mal kara khabra asma khmar sin khabra pop bu khndi ken karubi chiva chuak chikta chuak chik qadiya